ikakibikut tusang na ako marang miyok Taylor Swift meet. Uyagasuk kupak tusang na ako mayok Bad Blood. Tukak titlo niyo Emmanuel Utangmut.